akakapera ikako ndovandakupai akanonzi Sakunaza then topai Leonard Nembo nzunguye ndamenya uchakaziwa.

Chiramaksakara, Misho Jambo, Toyando Studios, Bali Mvovo. Ari best apa Messina apa Dogo aku gara mazwa. Mazwa fura yakata tezvara nda umbopinda paZimbabwe akanotsikisa ako kambo.

ほいよOngoka hamaza diwa bacheri kusaka na kotor kita pecerongko cece cerongko cakap nuzwa acerongko cirunzi wanzweko minum syamaroni MJ the principal muzwara nasi kudai jira kasih wana muarinya tinggal cikra isuan wacho kisah nacho tistul kurida radio 54 chini cewan dochi instruktori la izir cerukuto jamba urku piku yewe nanti kendi kuku yuciza check 23 kasih kudai lagi yewe apa dengan apa ini makuere ni Makwiri aku tanda nunggu kayak gugu official launch apa apa senton mah urugu gue gue gue sari di deka wajo pigu di hakuda munu beu nyonde mama ucadi nyosha Radio 54, munja yawe, munja umbaya mondoro, kubaya wakuti juu

0: yang aku video barang from Botswana. Mana yang hari punya papo? Ah, aku mana? Lagi aku masih gari tu. Mana yang hari punya puri papo? Tengok tu di cii papo.
1: Team Yaban, we salute you. Radio 54 Broadcasting Team.
0: Masa depan wala jero Eric Knight kan dulu live and direct. Come and see him.
1: Sekubi and Saban Freak.
0: Masih muda je, yuku kesera kesera. Ma pilih gede, nema gamba, nema legends. Ari kepala bandai sini ni grup cawal itu ramu ku imba. Kamu kan rupa yang akan untuk open prison. Ini juga pada bawa bawa mas nak kasih grup ini juga ada si Maruga Brothers.

Kamu nanti gaya bapa awak sampai tempat biri kubobi. Acam boh kandung kita ini dalam itu jodoh pak kerana boh was berasa. Acam boh kuba kuna uli bapa suku si. Acam boh kena roy rasa begini dalam jodoh. Acam dia kudian dalam masih seguru pak mereka wapoh.